angka. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode.
0: Nanggung soalnya. Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
1: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya berpikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: dia menarik di kaki kita ini, setelah dia pikir kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran akhirnya. Tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi membahas tentang hari memerangi ujaran kebencian internasional nih, teman Pro 2, yang diperingati hari ini ya, di tanggal 18 Juni 2026 ini nih. Sebenarnya apa sih ujaran kebencian? Mungkin sebagian dari kalian tuh belum memahaminya secara penuh. Itu adalah segala bentuk komunikasi, jadi baik lisan, tulisan maupun perilaku yang menyerang atau menggunakan bahasa diskriminatif terhadap seseorang atau suatu kelompok kalau berdasarkan identitas inti mereka nih, tuan kedua. Karakteristik utamanya fokus pada identitas ya, kayak menyerang ras, etnis, agama, kebangsaan, gender, orientasi seksual atau kondisi fisik dan mental seseorang. Di sini sebenarnya termasuk juga adalah bullying dan juga body shaming ya. Nah, sebenarnya bukan sekedar kritik aja, karena kritik mereka tuh seringkali tidak menyasar pada pendapat atau kebijakan, melainkan menyerang harkat kemanusiaan individu secara personal atau kelompok nih. Dan seringkali juga bersifat menghasut ya, kayak tujuan mereka tuh untuk memicu kebencian, ya namanya juga ujaran kebencian itu yang kedua, dan diskriminasi, pengucilan atau kekerasan fisik dari lingkungan sekitar. Kalau kita lihat dari bentuk-bentuk yang sering muncul dari ujaran kebencian nih, tahun kedua, ada dehumanisasi, kayak menyamakan kelompok tertentu dengan hewan, penyakit atau hama. Ada juga stereotip berbahaya, kayak menuduh seluruh anggota atau suatu kelompok sebagai kriminal atau penipu. Ada pelecehan digital juga, kayak serangan cyber massal nih atau cyberbullying yang terorganisir di media sosial menggunakan narasi kebencian, dan misinformasi jahat, kayak menyebarkan berita bohong yang dirancang khusus untuk membuat masyarakat takut atau benci pada kelompok tertentu nih, tahun kedua. Sebenarnya kalau kita lihat ada batasan kritik dan juga ujaran kebencian ya, kayak sekat pemisah antara keduanya, antara kritik dan juga ujaran kebencian ya. Sangat penting untuk membedakan keduanya supaya kebebasan berpendapat itu tetap terlindungi. Pertama, kritik yang valid, kayak memfokuskan kritik tersebut kepada tindakan atau ideologi atau kebijakan dari pemerintah atau hasil kerja seseorang dengan argumen dan juga data. Ini yang seringkali kita lihat di polemik bangsa saat ini nih, tren pada yang banyak, kebanyakan saat ini kalau mungkin kalian perhatikan ya, ada orang yang mengemukakan argumen tapi tidak berdasarkan data dan juga fakta. Hanya ngasal ngomong aja nih, tren pada, itu hati-hati, bisa masuk dalam ujaran kebencian nih, tahun kedua ya. Jadi kalau misalnya mau mengemukakan argumen, itu tuh harus berdasarkan data yang valid nih, tahun kedua ya. Sementara kalau ujaran kebencian sendiri, itu fokus pada penghinaan identitas ya, prasangka buta dan juga ajakan untuk memusuhi atau mencelakai orang yang menjadi target ujaran kebencian nih, tahun kedua ya. Intinya seperti itulah. Kalau misalnya sejauh ini dari banyak banget ujaran-ujaran kebencian yang lalu-lalang di media sosial mungkin nih, tahun kedua, atau mungkin di lingkungan sekitar kalian, mungkin itu di sekolah atau di kampus nih, tahun kedua, atau di lingkungan sosial kalian, apa tindakan yang kalian lakukan nih, tahun kedua, dalam memerangi ujaran kebencian tersebut? Kalau kalian lihat story terbaru kita, di situ ada beberapa pilihan. Pertama, kayak diemin aja, atau kamu balik melawannya atau menyerangnya nih, tahun kedua, atau kamu ada berapa aja ya pilihan, ada 4 sih saya ingat aku, ada 4, tapi aku lupa apa aja nih. Oh iya, blok akun media sosialnya atau menjauhi orang yang nyebarin, atau kamu memilih untuk melaporkan atau menyerahkan urusannya ke polisi nih, tahun kedua. Intinya melaporkan ya orang yang melakukan ujaran kebencian tersebut. Langsung aja kasih jawaban kalian di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43 3022, nama di line telepon 0812 15 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih, tahun kedua.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

94 DFM teman terbaik kamu dan Ben, aku bukan musuhmu single yang dirilis di tahun 2005. Aduh, handphone pake jatuh lagi. Nah teman-teman berdua, kita coba bacain respon kalian yang kedua di part kedua untuk Spada. Selamat pagi teman-teman berdua, pagi hari ini nih ya, masih barengan sama Dodi Pandewa juga tentunya. Kita coba lihat dulu nih, ada siapa aja yang sudah bergabung, apakah ada yang terbaru? Aduh, mana nih Instagramnya Perdu FM Gorontalo? Selamat pagi ya untuk kalian semua teman Perdua yang lagi dengerin Perdu FM Gorontalo dimanapun kalian berada. Semalam, bukan semalam sih, tadi pagi kehujanan gak? Aku kehujanan lagi, mau OTW kantor, ternyata lagi hujan. Nah, kita coba lihat, ada yang sudah kasih pilihan laporkan atau serahin urusannya ke polisi. Itu dari, bentar, lihat dulu ya. Fanboy Niki. Nah, kalau lawan balik ini ada Kenko 2840 dan Yati Paulu. Lanjut, Love Maca, ini pilihan diamin aja. Terus RGTAACP, Flowers FBY, Tianen 107, Ken Risco, Riscoach, KNRZ 777, Puspita Donda, Farisa Naura, Triputri. Ini kayaknya sudah tadi dibacain ya, yang beberapa tadi. Ada SD Vina Permatasari 27 yang pilih blok akun medsos atau jauhi orang yang nyebarin. Dam Ted 14, Puri R25, Gita Nova, Denaps Radio, Yaya Narae, dan Anissa Fitri. Oke deh, berarti sudah semua ya. Aku baca ini. Kalau request, kita coba lihat. Kok? Bentar. Ada cut off aja Puri R25. Dimin aja sih sahabat macur. Flower V, Flower FBYY. Hai, selamat pagi Min. Mereka sumpah mati Selina Grace. Emang udah ada. Kita lihat dulu ya. Bentar. Selina Grace, apakah udah ada? Belum ada. Nanti ya. Mana lagi nih? Balas sekali dengan kata-kata yang maklik, makjlep. KNRZ 777. Report and block aja sih sejauh ini. Terus mute kata-kata yang bertautan juga. Oke. Liqiu, blokir kak. Mana lagi nih? Sudah semuanya nih kayaknya ya. Cuekin, timbun dengan komen positif. Oh ini tadi sudah aku bacain. Udah, kalau gitu ntar. Nah, udah gak ada lagi ya. Kalau gitu sekarang aku mau puterin requestan dari kalian nih teman-teman berdua. Ada yang request My Bread dari The Weeknd. Itu tadi dari Tianen 107. Terus ada yang request berapa kali dari mana dia tadi? Kenko 2840. Terus Kenris sudah ya. Liqiu, ini Nabila Taqiyah. Bayangan Cinta Yang Lalu. Bentar, kita coba lihat dulu apakah memungkinkan untuk diputerin. Pertama tadi ada yang request lagunya Nabila Taqiyah dulu ya. Yang bukan, Bayangan Cinta Yang Lalu. Bentar, Bayangan Cinta Yang Lalu. Apakah ada? Nah, ada nih Kim featuring Nabila Taqiyah ya. Terus berapa kali? Kayaknya sudah tidak memungkinkan nih waktunya ya untuk bisa diputerin semuanya. Aku putar The Weeknd dulu, terus Kim, abis itu Pamungkas ya. Pamungkas, iya benar Pamungkas.
Ya udah, dan sekaligus juga kita sudah selesai ya di part yang kedua untuk topic of the day pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung. Dan aku masih punya sejam lagi untuk temenin kalian di ngopi pagi hari ini pukul 9. So jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

94 DFM, teman terbaik kamu. Pukul 9.06 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah di Yuk Ngopi edisi hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 nih teman Fredo ya. Ada beberapa informasi yang mau aku siapin dulu buat kalian semua di pagi hari ini. Jadi kita mau ngebahas tentang narkoba judul dan juga korupsi nih teman Fredo ya. Mungkin ada beberapa updatean terbaru dari tiga informasi utama tadi, fokus utama informasi di jam 9 ini. So untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Pro FM aja terus. Ini ada satu lagu dari Nabila Takia dengan Cinta Sia-Sia.

0: depannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
0: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

ternyata menggadaikan BPKB dan menjual sejumlah mobil showroom yang dipercayakan sama rekan bisnis kepadanya. Nah, kasus ini tuh berawal dari ketika FL ini bekerja sama dengan rekannya FS dalam bisnis jual beli mobil bekas di showroom di Jalan UR Supratman, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, itu nomor 2 ya. Yang mana dalam perjanjian lisan, secara lisan ini FS selaku investor dan FL yang menjalankan operasional showroom. Sebagai investigasi, FS menyimpan sejumlah kendaraan miliknya di showroom tersebut untuk dijual, tapi seiring waktu FS dipercaya menjalankan showroom tersebut justru menggelapkan dana dari mobil-mobil yang tadi nih, tahun kedua. Empat mobil yang digadaikan BPKB-nya itu adalah mobil Honda CR-V Prestige. Wih, ini bukan mobil sembarang mobil nih ya. Nissan Grand Livina, BMW F30 dan Toyota Rush. Penggelapan dana ini terjadi dalam rentan waktu Agustus sampai dengan September 2025 kemarin nih, tahun kedua. Lumayan cepat ya. Agustus September, cuma 1 bulan. Nah, singkat cerita, FL tidak dapat menebus BPKB mobil korban yang digadaikan tersebut dan dia lantas nekat menjual 2 unit mobil korban. Nah, kasus ini baru terkuak setelah korban mengecek kendaraannya ke showroom pada Desember 2025. Pelaku kemudian mengakui bahwa dia telah menggadaikan BPKB dan menjual mobil-mobil korban itu. Aduh, sakit sekali kepala itu. Nah, korban kemudian melaporkan ke Polsek Ciputat Timur. FL kemudian ditangkap unit Reskrim Polsek Ciputat Timur barusan nih, tahun kedua, karena ternyata sempat lari. Waduh, gimana dong, hancur pertemanan gara-gara judol nih, tahun kedua ya. Makanya jangan coba-coba untuk mainin judol atau pinjaman online nih, tahun kedua, karena ujung-ujungnya tuh hanya akan menyusahkan buat kamu sendiri dan besar kemungkinan nanti akan dirasakan juga sama keluarga, mungkin orang tua kamu di sana nih, tahun kedua. Nantinya bakal kena dampaknya juga nih, tahun kedua ya. Mereka sendiri yang akan kewalahan, kesusahan untuk ngurusin orang-orang yang masih suka tetap main judol nih, tahun kedua. Jadi intinya selalu untuk berusaha sadar menjauhi hal-hal tadi nih, tahun kedua ya. Pinjol sama judol dan juga jangan lupa narkoba nih, tahun kedua, karena itu juga sangat berpengaruh buruk bagi masa depan nih, tahun kedua. Intinya tinggalkanlah 3 hal ini, tahun kedua, kalau pengen selamat dalam kehidupan ini.

Jadi tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Aduh teman pro 2, ada lagi nih yang bikin geleng-geleng kepala. Ini sampai petugas imigrasi sampai harus turun tangan untuk mencegah WNI kita terbang ke Pakistan cuma gara-gara pacar online. Alasannya masuk akal banget, takut kena scam. Ya, iya sih, effort katanya ya biar bucin maksimal. Tapi kalau kena tipu kan malah nyesek. Coba deh komunikasikan dulu sama orang terdekat, ngobrol sama keluarga, teman, atau siapapun yang kamu percaya sebelum terburu-buru ambil keputusan. Ingat loh teman pro 2, cinta itu emang soal perasaan, tapi logika juga harus jalan. Nambah-nambah urusan negara aja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Balik lagi di Brode FM Gorontalo, satu informasi terakhir nih teman-teman berdua di Yuk Ngopi pagi hari ini. Ini dari modus baru peredaran narkoba, ternyata pakai stiker iklan sedot WC saat ini. Jadi polisi membongkar cara baru peredaran narkoba di Jakarta. Yang mana ini sebenarnya ada kemungkinan besar terjadi juga di sini nih teman-teman berdua, karena jasa sedot WC itu tuh kayaknya hampir di seluruh wilayah di Indonesia bisa ditemukan ya. Aku waktu dulu jalan-jalan ke Lampung ada, ke Bandung, ke Jakarta ada juga nih teman-teman dua. Di Gorontalo juga ada. Nah, ternyata polisi baru saja membongkar cara baru peredaran narkoba, yang mana pelaku menggunakan modus baru dengan memanfaatkan stiker sedot WC yang biasanya ditempel di tiang listrik atau di pohon atau di tembok-tembok bangunan nitrogen V2 untuk memasarkan sabu dan tembakau sintetis, nitrogen V2 ya. Kanin 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya ya, Ibda Gandhi Rezeki Sinaga ini mengatakan kalau modus tersebut digunakan sama pelaku berinisial RRM, usianya 24 tahun, yang dia tuh ditangkap di sebuah kontrakan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur baru-baru ini nih, tahun kedua ya. Modus yang digunakan sama pelaku menggunakan stiker sedot WC yang akan ditempelkan di tiang maupun di pohon di sepanjang jalan daerah Cipayung. Katanya dalam keterangan di Jakarta. Nah, kasus ini terungkap dari adanya laporan dan informasi dari masyarakat mengenai maraknya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan tersebut ya. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi. Pada hari Minggu, tanggal 7 Juni kemarin, malam ya, pukul sekitaran 22.00 WIB, polisi berhasil mengidentifikasi target yang saat itu sedang berada di depan sebuah rumah kontrakan di kawasan Cipayung. Dan petugas langsung bergerak cepat mengamankan pelaku nih. Saat dilakukan penggeledahan awal, polisi menemukan satu buah kantong plastik hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu. Dan penggeledahan kemudian dilanjutkan ke dalam kamar kontrakan pelaku, yang mana di sana petugas kembali menemukan sejumlah barang bukti narkoba lainnya nih turun berdua ya. Jadi untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut, tersangka RRM dan seluruh barang bukti itu sekarang sudah dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya nih turun berdua. Jadi itu adalah modus terbaru mereka nih berdua ya, para penghancur generasi masa depan bangsa tuh, dengan peredarannya tuh sekarang udah pakai stiker jasa sedot WC yang sering kali kita temui seperti penjelasannya tadi tuh di pohon, di jalan. Duh, pokoknya itu tuh mereka tuh udah kayak beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini nih ya, teman-teman berdua. Intinya mereka tuh kayak melihat masa kayak melihat kesempatan di mana aja bisa dimanfaatkan, di situ mereka maju di sini ya. Intinya tetap berhati-hati nih teman-teman berdua, jangan lupa untuk selalu menjaga, memperhatikan khususnya keluarga di kalangan anak-anak kita nih teman-teman berdua dan remaja ya, karena mereka tuh yang paling rentan saat ini terpapar dengan narkoba. Bisa jadi mereka mungkin hanya coba-coba di antara teman-temannya, keterusan dan akhirnya menjadi kecanduan. Dan kalau misalnya sampai jadi pengedar juga tuh besar kemungkinan terjadi, karena di zaman yang semakin apa-apa duit sekarang ini nih teman-teman berdua, bisa jadi kan mereka tuh ya karena berpikir gampang mungkin cari duit, atau mungkin dari teman-temannya yang sudah terlebih dahulu menjadi seorang pengedar kasih tawaran ke dia untuk kalau nggak tambah-tambah duit jajan nih, kayak gini nih, jual ini nih caranya seperti ini. Jadi kemungkinan terjadi bisa saja. Intinya selalu memperhatikan mereka nih teman-teman berdua ya. Oke deh, ini kita sudah selesai di siaran hari ini. Terima kasih banyak sudah stay tune barengan sama Dodi di Produ FM Gorontalo tentunya. Aku sudah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua nih teman-teman berdua. Sekali lagi terima kasih banyak aku mau ucapin buat kalian. Selamat hari Kamis dan selamat beraktivitas untuk kalian semua ya di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ini nih. Jadi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman

0: Andrea.
1: FIFA kemarin rapin aturan hydration break atau jeda minum di seluruh pertandingan Piala Dunia buat menjaga kesehatan pemain di tengah cuaca panas. Pertandingan akan dihentikan sementara selama 3 menit di menit ke-22 dan ke-3 atau 65 biar pemain bisa melakukan pemulihan. Kebijakan ini juga sudah pernah diterapin di Piala Dunia Brazil saat suhu dan kelembapan tinggi menjadi tantangan bagi para pemain. Timnas Inggris bermain imbang 2-2 melawan tim nasional Kroasia di babak pertama. Harry Kane membawa Inggris unggul lebih dulu lewat gol penalti di menit ke-12 sebelum Martin Baturina menyamakan kedudukan di menit ke-26. Inggris kembali memimpin lewat gol kedua Kane di menit ke-42 setelah manfaatin sepak pojok. Dan pada hasil akhir, Inggris menang dengan skor 4-2. Timnas Portugal bermain imbang 1-1 melawan tim nasional Republik Demokratik Kongo di babak pertama laga grup K. Portugal gol cepat lewat gol João Neves. Dimasukkan Roberto Martinez kemudian mendominasi penguasaan bola tapi gagal menampak keunggulan meski menciptakan sejumlah peluang. Sekian di Pro 2 di produksi pemberitaan RRI Gorontalo.

Namaku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nomor 2. Kamis manis bersama yang manis-manis. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, serta juga hari yang manis tentunya nomor 2 ya. Ya, biar dikerubungin semut. Hehehe. Aduh, bangkai kali ah. Amit-amit deh ya. Udah guys, teman berdua di jam 10 seperti biasanya berdua for release selama kurang lebih 2 jam ke depan. Akan ditemani sama Ibrahim Rian sampai berdua hit list selesai, bahkan sampai kita di jam 3 sore nanti ya. Jadi panjang waktunya nih guys untuk kita sama-sama di siang hari ini, siang yang dibilang panas tidak juga, karena terpantau dari studio Pro 2 FM cuaca cukup berawan teman Pro 2 ya. Saking berawannya ini, Bapak Wahyu Indra langsung WhatsApp saya menanyakan mengenai bisnis. Gimana Pak Wahyu, sudah ada info belum? Aduh, agak internal ya Wak ya. Udah, kita kembali lagi ke laptop karena ini waktunya berdua hit list. Ada 4 lagu yang akan kita highlight sama-sama teman berdua. Dari yang pertama bisa teman berdua pilih Jason, baik adanya.

Sudah kita highlight di depan kamu, di telinga kamu. Jadi sekarang waktunya kamu buat memilih satu di antara lagu yang sudah kita highlight tadi. Dari yang pertama ada Jason dengan Baik Adanya, Alan Walker featuring Blood Nyem, Beautiful Nightmare, Lala Huta dengan Kamu Yang Sakit, dan ada Katy Perry with Lifetime, Semoro 2. Jadi tunggu apa lagi? Kasih tahu aja langsung pilihan lagu kamu, Semoro 2, di WhatsApp kita 0811430022. Juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Kita tunggu pilihan kamu dari sekarang.

0: sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu nggak, belum ada grup keluarga, tolong.
0: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa enggak Pepinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kamaya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Udah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Udah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya,
0: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Takutnya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
3: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: sleep loh akunya.
1: Bisa jadi kamu terhipnotis.
0: Hah, hipnotis? Romi Rafael kali.
1: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Daratan dari Tikia. Ini sebuah apa, bentuk sarkas terhadap orang yang lupa sama asalnya gitu, nomor 2. Kayak misal seorang yang dulu itu pro terhadap temennya, nah sekarang udah enggak. Atau mungkin dulu dia jalan sama teman lama, pas ketemu sama teman baru, lupa sama teman lama. Ya kurang lebih seperti itulah, nomor 2 ya. Gimana? Sosial kamu ada gak gitu? Ya, semua akan ada di fase. Ya, semua akan ada fasenya lah, nomor 2 ya. Mungkin ada yang dulu pernah sama-sama, sekarang udah enggak. Dan itu mah udah biasa dalam kehidupan ya sih. Sama halnya dengan kamu yang hari ini atau siang hari ini mau ikutan gabung di What Hit List. Silakan saja, nomor 2. Sangat-sangat terbuka ya. Karena kita punya lagu dari Jason dengan baik adanya yang bisa nomor 2 pilih. Selain itu ada Beautiful Nightmare dari Alan Walker featuring Blood Nyem, Lala Huta Kamu Yang Sakit, dan Katy Perry with Lifetime nomor 2. Sebentar, setelah lagu dari Cheat Codes featuring AG Michelle, kita akan bacain hasil votingannya nomor 2 ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kasih tahu pilihan lagu kamu di sela-sela. Ada yang lagi nyetir, ada yang lagi makan siang, masak, nyuci, lagi pada belajar. Mungkin sebenarnya sudah selesai belajarnya, nomor 2 ya. Langsung saja dikasih tahu votingan lagunya apa. Dan lagu yang menjadi votingan terbanyak akan kita putarkan.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

Yo, Solo 2, balik lagi masih ditemani sama Ibrahim Rian untuk Pro 2 for release siang hari ini. Selamat siang ya buat teman Pro 2. Selamat bersantai siang. Mohon maaf nih kalau ada yang mungkin tidak santai terus dibilang santai. Ya siapa tahu kamu bisa santai dikit lah. Ya kan, di tengah rutinitas, sibukan, baiknya kita ya refreshing atau refreshing sedikit, baik itu pikiran mungkin juga mental, biar tetap fokus dan juga tetap terjaga dalam menjalani aktivitasnya nomor 2. Jadi semangat buat semuanya ya. Dan waktunya kita buat ngebacain hasil votingan lagunya yang kurang lebih sudah mau 1 jam nih kita di Pro 2 Votings untuk sesi pertama. Di antaranya ada Jason, Baik Adanya, Alan Walker, featuring Blood Nyem, Beautiful Nightmare, Lala Huta, Kami Yang Sakit, dan Katy Perry with Lifetimes. Kita bacain aja langsung dari mulai Jason dengan Baik Adanya yang sayang sekali tidak dapat votingan alias tidak dapat votingan nih guys ya. Untuk Alan Walker featuring Blood Nyem, Beautiful Nightmare, ini dapat 1 votingan. Dipilih sama sales.fm ya. Terima kasih buat sales.fm. Lala Huta, Kamu Yang Sakit, itu juga dapat 1 votingan. Di vote sama Tata underscore Mahir di Instagram. Terima kasih buat Tata. Dan yang terakhir Katy Perry with Lifetimes, itu dapat 2 votingan dari Mayriska. Kemudian ada Farisa Naura 08. Sekali lagi makasih ya buat semuanya yang sudah ikutan vote, buat Mayriska dan juga Farisa. Selamat, lagu yang sudah kamu vote akan segera kita putarkan dan jadi pemenang ya. Buat yang belum ikutan gabung atau yang udah gabung tapi lagunya belum kita puterin, tenang aja, masih akan ada sesi kedua, sesi berikutnya di jam 11 nanti. Jadi stay tune aja terus di Pro 2 FM. And this is our winner in the first session tomorrow 2. And this is Katy Perry, Lifetime, Sika.

Jam 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, masih ada Ibrahim Rian sampai nanti jam 3 sore. Dan kita sudah di Vote Hit List sesi yang kedua setelah tadi lagu dari Katy Perry with Lifetimes sudah kita puterin buat kamu nomor 2 ya. Jadi selamat buat nomor 2 yang sudah memilih lagunya Katy Perry. Nah, mumpung masih ada waktu dan masih ada playlist terbaru 4 lagu di Vote Hit List, jadi langsung aja siapin smartphone kamu atau gadget kamu buat memilih, baik itu di WhatsApp maupun di Instagram @produ_gorontalo. Kita lagu pertama untuk sesi yang kedua ada Nuka dengan Sekarang Esok Selamanya.

featuring Annie Mary, David Guetta, Dora Dua dengan singlenya Cry Baby. What now? Tunggu apa lagi Dora Dua itu tadi 4 lagu di sesi yang kedua, alias sesi yang terakhir bisa kamu pilih. Dan yang pertama Luka, sekarang Esok Selamanya, Phineas for Crying Out Loud, Amir Jahari dengan Aku Rindu. Dan yang terakhir Clean Bandit featuring Annie Mary, David Guetta, Cry Baby.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kerjaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Yo, Suara 2 balik lagi masih di Pro 2 FM untuk Pro 2 for the list. Selamat siang. Semarak, penas, semakin terasa atau Pro 2 ya. Sudah ada gak sih kontingen-kontingen dari asosiasi nelayan dan juga petani yang sudah hadir di Gorontalo? Kalau dari informasinya sih sudah ada di Gorontalo ya, beberapa kontingen Pro 2. Jadi selamat siang buat kontingen dari berbagai daerah untuk menghadiri PENAS di Gorontalo. Welcome on board. Semoga kamu selalu enjoy di Gorontalo ya. Dan Tomorrow 2 juga mari kita sukseskan dan ramaikan bersama kegiatan Pekan Tani Nelayan Nasional ini yang diselenggarakan di Kabupaten Gorontalo. Tepatnya di mana dulu Jarko? Lokasi PENAS tuh Hepuhulawa ya, Hepuhulawa. Nah, dari tanggal 20 sampai 25 Juni kita tumpah ruah di sana. Ada banyak sekali expo dari teknologi pertanian atau juga apa perikanan yang akan hadir dan akan dipamerkan di sana. Jadi mari sama-sama kita sebagai tuan rumah masyarakat Gorontalo, kita tunjukkan keramahan dan juga kehangatan kita untuk menyambut para tamu-tamu PENAS 2026.

0: tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Cuman saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

Di jam 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah ini kita akan ajak kamu di seperti biasa jalan-jalan siang ya. Jadi kamu cukup duduk manis sambil menikmati santap siang kamu. Karena sesaat lagi akan kita ajak kamu ke Taman Kota Beijing, tepatnya di China Nomor 2. Kemudian juga akan ke Bromo nanti kita Nomor 2 dan itu aja dulu ya. Jadi nanti kita akan jalan-jalan ke dua tempat tersebut di Taman Kota Beijing sama di Wisata Bromo. Habis ini di jalan-jalan siang.

kecerdasan emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi

0: weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
4: Selamat siang kaum berdua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real, teman berdua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman berdua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo, suara dua masih di jalan-jalan siang seperti nyirian tadi. Kita akan ajak kamu ke kota Beijing, tepatnya di China, suara dua. Jadi kalau ngomongin masa tua, kebanyakan dari kita mungkin langsung kebayang gitu orang-orang yang lebih banyak ngabisin waktu di rumah. Tapi pemandangan yang terlihat di Beijing, China, suara dua itu justru jauh dari stereotip itu. Nah, jadi akun yang mengunggah sebuah video, akunnya bernama @tiffany2run. Nah, jadi terlihat banyak lansia spend waktunya tuh di taman sambil olahraga dan tetap aktif bergerak. Yang bikin kagum nih, bukan cuma semangatnya, tapi juga kondisi fisik mereka yang masih terlihat fit, kuat, dan lentur. As you all can see, beberapa di antaranya bahkan masih bisa ngelakuin gerakan-gerakan akrobatik yang... Ya mungkin kita anak muda aja mungkin gak bisa gitu suara dua ya. Atau kita mikir dua kali buat nyoba. Jadi gak heran kalau videonya langsung ramai di internet dan ditonton puluhan juta kali. Wih. Jadi banyak netizen yang bercanda kalau inilah alasan kenapa sebagian orang tua di China dikenal disiplin terhadap anak-anaknya. Ya karena mereka juga sama kerasnya kepada diri sendiri. Gitu suara dua ya. Just a friendly reminder that age

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

NA dari LIU. Selamat siang buat nomor 2 ya. Di NA dari Bromo merupakan salah satu tempat wisata yang populer di Indonesia nih, khususnya Tomoro 2 ya. Nah, karena saking populernya ini Bromo atau wisata Bromo juga terus berinovasi dan mengembangkan pariwisatanya dengan membangun jembatan kaca Bromo yang konon akan dibuka untuk umum akhir Juni ini, Tomoro 2. Jadi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan CV Sinergi Permata Semesta itu resmi menandatangani kerjasama pengelolaan destinasi tersebut di 11 Juni kemarin. Berdiri di kawasan Seruni, Probolinggo, melansir laporan dari antaranews.com, Kepala BBTN BTS Rudianta Cahya Nugraha itu bilang kalau konstruksi ini tuh punya panjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter yang membentang di atas jurang yang kedalamannya mencapai sekitar 100 meter. Agak ngeri juga ya, 100 meter cop. Dan soal keamanan, lantai jembatan menggunakan laminated glass setebal 25,55 mm yang dirancang bisa menopang beban sampai 9 ton Tomoro 2. Dengan kapasitas ini juga jembatan tersebut bisa menampung sekitar 100 orang dalam waktu bersamaan. Kok aku jadi agak ngeri ya, Wak ya. Aduh. Ini orang kesini habis nonton Final Destination, kelar udah

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pesta Bola Piala Dunia 2026 kembali hadir di jam 1 siang ini Toro 2. Ditemani sama Ibrahim Rian sampai nanti jam 3 sore. Gimana? Apakah tim kesayangan kamu itu menang? Atau justru ya gitu deh. Ditahan imbang sayang. Nah jadi di jam 1 siang ini kita akan mengupdate hasil-hasil pertandingan Piala Dunia 2026 di antara grup L dan juga grup apa nih kalau grup L sama grup K Tomorrow 2 ya. Habis ini akan kita bahas sama-sama apa saja yang terjadi di Piala Dunia malam dan juga pagi tadi. Selengkapnya tetap di Pesta Bola Piala Dunia LPPR RI Gorontalo.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Pesta Bola Piala Dunia balik lagi masih di itu boleh disama Ibrahim Rian. Dan kita akan update lagi nih guys, hasil-hasil pertandingan semalam hingga siang tadi. Ada yang bahkan baru saja selesai tomorrow 2, di mana Cristiano Ronaldo dan kawanannya itu harus berakhir imbang, ditahan sama Kongo tomorrow 2 ya. Waduh, ini Cero kayaknya kena mental. Secara ya, persaingan dengan Lionel Messi, di mana pesaingnya mencetak hat-trick di laga sebelumnya. Namun Cristiano Ronaldo hanya bisa menahan atau membawa timnya imbang melawan Kongo dengan 1-1 tomorrow 2. Kemudian juga hasil yang menjanjikan dan awal yang baik.

Ini Kolombia masih terlalu tangguh bagi Uzbekistan dengan kemenangan Kolombia 1-3 melawan Uzbekistan nomor 2. Sementara itu Ghana melawan Panama dimenangkan oleh Ghana dengan skor 1-0. Jadi itu dia tadi hasil-hasil pertandingan di grup K dan L nomor 2. Dan kalau kita ngomongin soal statistik, Cristiano Ronaldo nih tadi nomor 2 sudah melewati 10 pertandingan berturut-turut di turnamen besar tanpa mencetak gol untuk Portugal. Jadi 33 shot, 11 on target, 0 gol. Tetap semangat Bang Dodo. Angkat kepalamu dan lihatlah ke atas. Ada Messi.

Kamu yang mungkin lagi istirahat kerja atau sudah selesai kerjanya atau lagi kuliah atau mungkin aktivitas harian, badan malah pegal-pegal dan sendi tuh terasa enggak nyaman. Tenang teman-teman, ada Fito Herbal Bidara.

Minyak balur herbal dengan sensasi hangat yang bikin badan terasa lebih nyaman. Tinggal oles dan balurkan di area yang terasa pegal atau kurang enak. Praktis dibawa kemana aja. Cocok jadi teman aktivitas harian kamu. Mau pesan? Gampang dong. Langsung aja cek website di tulusherbal.com atau hubungi Kak Yayu di 0852-8971-1177. Fito Herbal Bidara cukup dioles, berasa diurut.

0: belanja?
1: Om ini, bapak gua udah sup.
0: Bu, bareng bu. Nanti semua habis pulang, bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah, bu.
1: Apa itu, Sof?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya, Jo. Bah, santai.
1: Tapi gimana dong, daripada harga semua naik?
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat, kan?
1: Ini saja, Om. Sama bayar. Kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, nah, gimana crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar itu. 2 tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya maulah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: uangnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Yo wes Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Buat kamu yang entah ngefans atau mungkin sekedar mungkin menyaksikan laga antara Portugal melawan Kongo atau pertandingan pas Argentina melawan Argentina lawan apa dulu? Lawan apa lagi Argentina? Aljazair. Nah, di saat Messi itu cetak hat-trick nomor 2. Nah, kalau kamu perhatikan tuh ada patch khusus yang dikenakan sama Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo di pertandingan pertama mereka. Yaitu patch spesial dengan tulisan Legacy di jersey. Nah, jadi usut punya usut, patch ini tuh spesial buat para pemain yang sudah berpartisipasi di 5 edisi turnamen Piala Dunia. Nah, selain Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi yang menggunakan patch ini, itu ada Luka Modric dari Kroasia, kemudian pemain Jepang Yuto Nagatomo, kiper dari Jerman Manuel Neuer, dan juga kiper dari Meksiko Guillermo Ochoa. Nah, itu tuh pemain-pemain yang menggunakan patch tersebut karena menandakan mereka udah berpartisipasi di 5 edisi Piala Dunia alias 20 tahun.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak, mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

90,4 Broadway FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Terima kasih ya, Broadway masih terus pantengin atau stay tune di Broadway FM di siang yang cukup terik tomorrow 2, tapi terpantau masih berawan sih, jadi insya Allah masih top aman lah tomorrow 2 ya. Yang sudah selesai makan siangnya atau udah selesai istirahatnya, kamu yang mungkin memanfaatkan waktu istirahat yang sebentar dengan tidur yang sebentar juga, wah itu akan sangat menyimpan energi sekali tomorrow 2 ya, dan sangat bermanfaat untuk kita mengembangkan fokus dan konsentrasi. Nah, biar kamu makin fokus dan konsentrasi nih tomorrow 2 ya. Ini ada kabar dari PT Dirgantara Indonesia yang lagi nyari pemilik pesawat yang terparkir di kawasannya selama udah 20 tahun. Siapa tahu satu di antara kamu itu tertarik buat menjadi pemilik pesawat rongsokan tersebut. Atau juga ini kabar dari Spider-Man Brand New Day yang sudah siap menampilkan sisi gelap. Dan ada kabar juga dari Apple tomorrow 2 yang ya udah nanti deh selengkapnya. Makanya pantengin terus Pro 2 FM ya.

0: Fatin.
1: Bu Ani, ini benar halal kan?
2: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
1: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
2: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
1: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
2: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
1: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
2: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
1: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
2: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

itu uangnya sudah tidak terpakai ya, dan mungkin pengen membeli pesawat, tapi ini pesawat yang udah tidak berfungsi lagi nomor 2. Tapi kan sekarang juga biasanya pesawat-pesawat yang sudah terparkir itu bisa dialihfungsikan, bikin bisnis F&B kah, atau mungkin buat apa fotogenik, nah gitu-gitu nomor 2. Jadi mereka tuh lagi nyari pemilik pesawat. Pesawat berlabel burak dan kamar ini sudah terparkir selama 20 tahun. Dan masalahnya yang sekarang dia belum mengetahui secara pasti siapa pemilik sah keduanya. Nah, karena itu PT DI itu ngumumin pencarian pemilik 2 pesawat tersebut. Nah, siapa tahu di antara kamu itu tertarik nomor 2 ya. Ya, menurut manajer komunikasi perusahaan dan hubungan kelembagaan PT DI Adi Prasowo, jadi kedua pesawat ini juga sudah berada di area PT DI sejak 2005. Dan pengumuman ini diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa punya hak atas pesawat tersebut. Turns out proses pencariannya juga gak sederhana. PT DI mengaku sudah menelusuri berbagai kemungkinan dengan menghubungi PT ANI, kemudian PT-PT yang dulunya itu di bidang aviasi nomor 2. Nah, karena seluruh penelusuran itu belum membuahkan hasil, akhirnya PT DI membuka sayembara lewat akun Instagram mereka nomor 2. Jadi siapapun yang merasa punya hak atas pesawat burak ini dipersilakan untuk menghubungi dan menunjukkan bukti kepemilikan. Jadi itu ya nomor 2. Siapa tahu kamu pemilik dari pesawat itu, langsung aja dihubungi PT Dirgantara Indonesia.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Kita tahu bersama nomor 2 ya.
1: Akhir-akhir ini semua serba naik. Jangankan ekonomi kita di dalam negeri, bahkan di luar negeri pun juga sama. Konon sih katanya geopolitik dan lain sebagainya nomor 2 ya. Nah, ngomong-ngomong soal harga naik, buat kamu yang mungkin kepikiran buat check out handphone yang atau smartphone yang sekarang tuh udah sampai 17 Pro ya. Nah, buat kamu yang sudah kepikiran mau ambil handphone tersebut atau smartphone itu, kayaknya akan lebih 2 kali lipat effortnya ya. Karena produsen smartphone tersebut berencana menaikkan harganya sejumlah produk menyusul melonjaknya biaya chip memori dan penyimpanan yang jadi komponen utama berbagai perangkat buatannya. Jadi kenaikan harga ini dilakukan buat mengimbangi peningkatan biaya produksi di tengah lonjakan permintaan chip untuk kebutuhan AI. Dalam wawancara eksklusif misalnya dengan The Wall Street Journal, CEO Apple Tim Cook itu bilang perusahaan selama ini juga berupaya menyerap lonjakan biaya biar nggak membebankan kepada konsumen. Tapi menurut dia kondisi yang sekarang memang sudah tidak bisa di apa-apain lagi tomorrow 2. Cook juga ngejelasin tingginya permintaan chip memori berkapasitas tinggi buat server AI itu sudah mengurangi pasokan bagi industri elektronik konsumen sehingga harga komponen meningkat tajam tomorrow 2. Boro-boro soal memori chip atau juga penggunaan AI, perang di geopolitik atau juga di Iran atau di Timur Tengah itu juga mengganggu pasokan helium gas penting dalam proses produksi chip dan juga memori. Sejumlah perusahaan teknologi juga sudah mengambil sikap atau posisi terhadap dampak tersebut. Salah satunya Taiwan Semiconductor Manufacturing Company yang sebelumnya membuka kemungkinan naikkan harga akibat inflasi, sementara pesaing terberatnya Apple yaitu Samsung juga memproyeksikan kelangkaan chip memori juga akan mendorong kenaikan harga pasar elektronik dalam waktu dekat. Ini belum kagak naik harganya aja udah mahal ya. Gimana nanti kalau naik harga? Waduh, makin mahal, makin menyekik. Jadi ya udah bergaya sesuai kemampuan, sesuai kantong aja tomorrow 2 ya. Kabar dari kenaikan elektronik atau smartphone tersebut juga jadi informasi terakhir kita di jam 2 siang ini. Karena kurang dari 5 menit lagi menuju jam 3, itu artinya tugas Rian sudah selesai tomorrow 2 ya. Terima kasih sudah ikutin Pro 2 FM dari jam 10 tadi sampai dengan saat ini. Hampir 5 jam sudah Rian nemenin. Maka dari itu akhir kata Ibrahim Rian pamit. Sekali lagi terima kasih sudah pantengin Pro 2 FM. Dan jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap mendengarkan Pro 2 FM dengan keseruan lainnya. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Hai teman Produ, info Produ kita update untuk kamu di sore hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026 barengan Ayan Saleh. Teman Produ Vegas Golden Knights itu ngebuat keputusan mengejutkan dengan berpisah dari pelatih veteran John Tortorella itu setelah gagal meraih gelar Stanley Cup 2026. General Manager Kelly McCrimmon juga mengkonfirmasi Tortorella ini nggak bakalan kembali musim depan meski pelatih berusia 67 tahun ini baru bergabung di Maret kemarin dan sukses ngebawa tim sampai dengan final Stanley Cup. Di bawah arahnya juga Golden Knights itu mencatat 7 kemenangan dan 1 hasil imbang di akhir puncak reguler sebelum melaju ke partai puncak. Dari timnas basket putri Indonesia 5x5 ya. Itu menambah kekuatan untuk persiapan Asian Games 2026 dengan memanggil 5 pemain muda ngikutin training camp di Gor CLS Kertajaya Surabaya sejak 15 Juni kemarin. Pemanggilan ini juga berdasarkan evaluasi tim pelatih terhadap talenta potensial yang tampil di Kampus League. Liga 5 pemain yang bergabung yaitu Nur Laila Zara, ada juga Anggita Yuliani Putri, Jesslyn Jaya Wijanto, Peggy Maulani, dan juga Anastasia Vili. Manajer tim Andoyo itu mengatakan mayoritas pemain yang dipanggil masih berusia muda dan diproyeksikan untuk kebutuhan tim ke depan. Dan saat ini tim juga masih menunggu kedatangan sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri. Timnas basket putri Indonesia di bawah arahan pelatih Gita Utaski Venas itu terus mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026. Dari timnas voli putra Indonesia itu menarikkan finish 4 besar di AFC Men's Volleyball Cup 2026 yang bakalan berlangsung di Ahmedabad, India mulai 20 Juni nanti. Target ini teman berdua dibidik untuk mendongkrak posisi Indonesia yang saat ini berada di peringkat ke-51 dunia versi FIBE dan Ketua Umum PBPSI Imam Sujarwo itu optimistis skuad Merah Putih mampu meningkatkan prestasi setelah musim lalu finish di posisi ke-6. Indonesia tergabung di Pool B barengan Qatar, Korea Selatan, Thailand dan juga Oman. Kapten tim Jason Nathaniel Kilanta menyebut persiapan tim berjalan baik dan kekompakan pemain menjadi modal penting menghadapi turnamen tersebut. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: 92,4 produknya dari Gorontalo, teman terbaik kamu. The Wise Backstreet Boys from the album Black and Blue, Shape of My Heart. Pukul 15:12 waktu Indonesia Tengah. Waduh, pasti anak milenial lagi pada nyanyi-nyanyi tadi ya, bagi dalam mobil maupun di dalam rumah. Yaudah, nikmatin aja lagu-lagu terbaik yang ada di produknya dari Gorontalo. Untuk sekarang di Depot 3 ada Ansale di sini, bakalan temenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So keep stay tune aja di teman terbaik kamu.
1: Get up.

0: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wabu'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan

0: tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan.
1: Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

refleks sebagian orang sekarang bukan lari menolong, tapi buka kamera. Bukan karena niat dokumentasi medis, tapi biar bisa update story duluan, pakai caption, ya Allah, ngeri banget. Padahal yang ngeri bukan kejadiannya ataupun P2, tapi kemanusiaannya yang mulai tumpul. Banyak yang sibuk cari likes, lupa kalau nyawa nggak bisa diulang kayak konten. Kalau niat nolong kalah cepet sama buka kamera, mungkin yang butuh pertolongan bukan korban, tapi nurani kita sendiri. Soalnya jadi viral itu gampang, teman P2. Jadi manusia yang beneran peduli, itu baru langka.

0: bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu, malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah jadi banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik, ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya, kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak, tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar, jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu dengerin lagunya Jazz Teman Pro 2 dengan 1000 tahun pukul 15.53 waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku punya kabar terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bukan updatean cuaca ya, tapi masih dengan musim yang ada di Indonesia. Ini ngelaporin musim kemarau terus meluas di pertengahan Juni 2026. Sebanyak 33,3% atau juga 233 zona musim udah masuk musim kemarau dengan sejumlah wilayah di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Itu ngalamin hari tanpa hujan 31 sampai dengan 60 hari. Tapi dibalik itu teman Pro 2, BMKG ngasih tahu soal anomali. Masih ada daerah yang berkemungkinan alami hujan intensif tinggi. Musim kemarau ini bisa memicu kekeringan dan ngurangin ketersediaan air. Masyarakat juga diimbau tetap waspada suhu ekstrim. Di sisi lain, wilayah Indonesia bagian utara malah masih diguyur hujan. Dengan Sumatera Barat punya curah hujan tertinggi 139 mm per hari. Fenomena ini terjadi karena aktivitas gelombang Rossby Equatorial dan juga gelombang Kelvin yang masih aktif guys. Bikin hujan tetap turun di sejumlah daerah. Jadi BMKG juga memperkirakan wilayah kemarau bakalan bertambah di pertengahan Juni, terutama di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Ini diperkuat oleh fenomena El Nino, moderat dengan indeks Nino 3,4 plus 0,81. Meskipun begitu nih teman berdua, BMKG ini nyatakan peluang hujan masih terbuka karena dinamika atmosfer regional dan juga lokal. Jadi siap-siap ya. Musim kemarau sudah gas, tapi beberapa wilayah masih bisa hujan-hujanan. Jaga kesehatan dan kewaspadaan aja. Kalau udah lihat ada yang di samping-samping udah pada flu, aduh, berarti kamu butuh yang namanya multivitamin tambahan lagi.

Kamu dengerin lagunya Light of Featuring Lukala with Lottery. Sekarang udah pukul 16.04 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan Ensele di sini untuk sore hari ini, teman-teman berdua. Kita mau ngupdatein kabar dari Kota Gorontalo aja dulu deh ya. Untuk yang namanya PNS nih, teman-teman berdua, pasti udah pada tahu kan. Untuk yang satu ini, aku mau ngasih informasi soal kontingen-kontingen yang lagi pada berdatangan ke Indonesia lagi, ke Gorontalo gitu, teman-teman berdua. Sama katanya sih ada wapres yang bakalan ngunjungin kita di sini, teman-teman berdua, untuk openingnya. Oke, okay? Jadi informasinya dikit lagi bakal aku kasih ke kamu, teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di

Mudigarilla punya Yellow Curve featuring Avril Lavigne from the album Better Days. You Brought Me To. Pukul 16:17 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Peserta PNS yang ke-17 tahun 2026, bukan nasional petani dan nelayan gitu di Gorontalo mulai berdatangan nih, teman berdua. Kontingen Kalimantan Selatan misalnya yang ikut ajang petani dan nelayan nasional ini itu disambut hangat sama BPBD Provinsi Gorontalo di hari Kamis ini. Nah, kepala pelaksana BPBD-nya Rusli Wenusi itu bilang kalau semua unsur pendukung udah disiapin buat ngasih pelayanan terbaik, mulai dari transportasi, informasi, sampai koordinasi lapangan. Semua dijalin buat pastikan agenda berjalan lancar gitu. Jadi kontingen Kalsel ini direncanakan nempatin tempat di rumah-rumah warga di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, dan pola ini diharapkan bisa ngeratin hubungan sosial antara masyarakat lokal dan juga peserta dari luar daerah, gitu ceritanya. Dan Rusli juga nambahin kalau keramahan dan juga pelayanan cepat adalah semangat masyarakat Gorontalo buat menyukseskan PENAS ke-17 kali ini. Semoga peserta betah dan acara berjalan lancar. Gorontalo siap jadi tuan rumah keren.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry kayaknya.
3: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu enggak, belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang iya. Pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali.
3: Wow.
1: Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa enggak PP Nuti? Ih, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Udah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Udah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu.
2: Tadinya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Kamu dengar lagunya Egitaf dengan satu-satu. Kali ini aku punya kabar dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan juga Olahraga yang disingkat jadi Disparekraphora Gorontalo. Itu lagi pada matangin persiapan menyambut kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di 19-20 Juni 2026. Pela Kepala Disparekraphora ikut rapat koordinasi barengan tim protokol, Setmil, Paspampres dan juga manajemen Fox Hotel yang mau dia tinggalin mungkin kali ya. Rapat ini bahas kesiapan dari akomodasi, pengamanan, alur kedatangan sampai standar pelayanan buat agenda dari double VIP. Nah, koordinasi lintas sektor terus juga diperkuat biar kebutuhan tamu negara ini bisa terpenuhi. Hasil rapat ini bakal ditindaklanjutin dengan pengecekan lapangan dan juga sinkronisasi teknis. Nah, pemerintah Provinsi Gorontalo juga nganggap yang namanya kunjungan ini penting banget buat nunjukin kesiapan daerah dalam menyelenggarakan agenda kenegaraan. Gorontalo siap dong sambut yang namanya Wapres Gibran. Semoga persiapannya lancar dan acara berjalan aman.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
3: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
4: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Kamu dengerin lagunya Jonas Brothers with Wings nomor 2 pukul 16.53 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 17 nanti kita bakalan ngomongin something yang lagi pada happening. Jadi kita bakalan ngomong apa nih teman 2? Nanti aku bakalan bocorin buat kamu semuanya. So jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: kerja, tipes.
1: Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

92,4 Pro 2 di Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, coba buka TikTok atau juga Instagram kamu sekarang, scroll bentar-bentar aja, perhatiin background yang dipakai, apa yang kamu dengerin, potongan lagu yang mulinya lembut, liriknya emosional dan juga kayaknya jadul banget. Iya, itu lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys, lagu yang dirilis tahun 2000-an, udah 26 tahun yang lalu ya teman Pro 2. Sekarang lagi viral banget nih di media sosial, dan bukan cuma itu aja, ada beberapa lagu lainnya lagi, Just Like Drowning, dari boyband yang sama juga ikut naik daun. Kenapa tiba-tiba lagu-lagu 90-an dan juga awal 2000-an ini kembali populer? Apa yang membuat Gen Z yang bahkan belum lahir saat lagu ini dirilis jadi ikut-ikutin dengerin dan bikin konten pakai lagu ini? Ternyata lagu-lagu lama itu punya kekuatan untuk hidup kembali di era digital, guys. Dan fenomena ini lagi happening banget di semua platform media sosial. Siap untuk tahu kenapa nih teman Pro 2? Ini bakal kita bahas secara santai aja ya. Kamu sering denger ya lagu 90-an di FYP TikTok akhir-akhir ini kan, teman Pro 2, FYP-nya kamu itu bukan soal curhatan tapi ya potongan lagu-lagu yang pernah hits di tahun 90-an. Dan menurut kamu kenapa Gen Z suka sama lagu 90-an? Apa karena dirinya jujur dan emosional, kayak apa ya istilahnya, sesuai dengan isi hatinya mereka, atau tren konten aja, atau nostalgia estetik buat orang-orang 90-an, atau semua alasan tadi itu benar adanya? Kamu lebih suka lagu jadul atau punya lagu favorit yang mana sih sebenarnya teman Pro 2 dari lagu-lagu jadul? Mau nanyain ke anak-anak 90-an aja nih. Yang bisa dibilang jadi favoritnya kamu, yang paling sering kamu denger atau pakai buat konten apa, share ke kita di sini. Sampai nanti jam 7, kamu juga bisa request lagu yang pengen kamu dengerin sekarang juga. Oke, langsung aja di Instagram @prodonescorgorontalo atau telepon aja 08 12 15 1024, atau juga WhatsApp 08 11 43 2 nya 3 kali, aku tungguin. Oke.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Teman Pro 2, viralnya lagu-lagu Backstreet Boys ini gak terjadi begitu aja. Ada satu momen besar yang memicunya, yaitu konser mereka di The Sphere Las Vegas. Nah, bayangin aja ribuan penonton datang, banyak yang menggunakan pakaian serba putih sebagai penghormatan di album legendaris mereka yang That's Right, Millennium. Jadi mereka nyanyi bareng-bareng lagu-lagu It's Just Like Drowning, ada juga Save of My Heart. Terus juga video-video dari konser itu dibagiin di TikTok loh, dan dalam hitungan jam mereka jadi viral. Salah satu pengguna TikTok juga menulis, "This healed more of my childhood in 1.5 hours than any therapist has." Nah, katanya ini menyembuhkan masa kecilku lebih baik daripada terapis manapun dalam 1,5 jam doang. Yang lain juga nulis, teman berdua, "I feel like I just time travel." Jadi dia merasa seperti baru aja ngelakuin perjalanan waktu mundur ke tahun 90-an. Selain itu juga tren konten "Being single so be fun" dan juga "Love so be fun" di TikTok ini juga ikut mempopulerkan lagu Save of My Heart sebagai back sound. Nah, liriknya juga yang emosional dan juga penuh makna tentang penyesalan dan juga kejujuran dalam cinta itu terasa sangat relatable buat yang namanya anak muda. Apalagi yang drowning nih ya, teman-teman.

poin ini kembali naik daun dan juga masuk ke FYP kita semua. Buat kamu yang pengen dengerin, ini dia lagunya buat kamu ya. Di trending topic Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan,

serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga PENAS KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PENAS Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

0: jatuh cinta.
1: Tahukah kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web, dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Yang namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting. Tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Teman Pro 2 masih terus barengan Sally untuk sore hari ini. Dan bisa dibilang nih ya, Teman Pro 2, fenomena ini kayaknya gak cuman terjadi di lagu-lagu barat atau juga Indonesia. Religi juga sempat yang namanya tren lagi gitu kan, apalagi pada saat Ramadan kemarin. Nah, Teman Pro 2, fenomena lagu jadul ini di Indonesia 90-an dari Dewa 19 sampai dengan Ceylon 7, Pak Adi dan artis dangdut seperti Gigi Faramida juga kembali populer di TikTok. Dan lalu kenapa lagu-lagu yang dirilis puluhan tahun kemarin ini bisa diterima lagi oleh generasi yang bahkan belum lahir waktu lagu ini dirilis? Jadi menurut para pengamat dan juga pengguna media sosial, jawabannya ada di liriknya loh Teman Pro 2. Generasi Z itu menyukai musik 90-an karena liriknya ini jujur, sederhana dan juga penuh emosi. Gak seperti seberapa lagu beberapa lagu modern yang kadang terasa terlalu digital, diulang-ulangi aja di liriknya yang gitu-gitu aja gitu ya. Atau diproduksi secara berlebihan, dan lagu 90-an punya melodi sederhana, aransemen tidak berlebihan, dan tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti cinta, keluarga, persahabatan dan juga penyesalan. Dan akses mudah ke platform streaming just like media sosial gitu kan. Ini juga memudahkan Gen Z untuk menemukan dan menggali kembali lagu-lagu lawas. Dan intinya musik yang tulus dan juga bermakna bisa melintasi waktu. Lagu jadul 90-an, 2000-an awal bukan cuma jadul, tapi punya nilai yang tetap relevan bagi anak muda sekarang. Pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2. Nanti kumandang azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.57. Sekarang bisa prepare aja, siapin sarung pecinya untuk ke masjid. Oke, okay? Stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua tepat di pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

adulting, self-help, approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup.

dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalau ditanya soal politik, apa sih yang langsung muncul di benak kalian? Kesan umum yang muncul tuh ribet dan penuh drama, panggungnya orang tua, kecurangan dan korupsi. Intinya cenderung apatis dan mikir kalau itu bukan urusan mereka, karena merasa politik tuh jauh dari kehidupan sehari-hari dan gak relevan. Tapi sebenarnya politik itu kayak game changer loh. Itu jalur yang bikin kita punya power buat bikin perubahan, termasuk dukung program pemerintah yang kece-kece. Aku ngeliat pemerintah sekarang lagi push banyak program keren. Misalnya kayak dorong UMKM biar naik kelas, bikin startup lokal jadi unicorn, atau program lingkungan biar bumi kita gak ngegas polusi. Nah, ini semua butuh kita loh, teman berdua, sebagai anak muda. Bukan cuma like atau share doang di sosmed, tapi masuk ke politik bikin suara kita lebih kedengeran. Kamu bayangin deh, kalau kita cuma nyanyi-nyanyi atau ngeluh di grup WhatsApp, ya nggak ada yang bakal berubah. Tapi kalau misalnya kita masuk politik, ikut organisasi, atau bahkan nyalek, why not? Kita bisa bantu ngedirect program pemerintah biar lebih on point. Misalnya, kamu passionate-nya di pendidikan. Ya udah, dorong aja policy biar anak-anak di pelosok dapat akses sekolah yang oke. Kalau misalnya kamu peduli lingkungan, push regulasi buat ngurangin plastik sekali pakai. Itu semua dimulai dari politik loh, teman berdua. Jadi anak muda tuh nggak cuma harus jadi penutup, tapi pembuka jalan. Kita punya energi, ide, dan vibe yang fresh. Politik itu bukan cuma urusan orang tua pakai jas, tapi juga urusan kita yang pakai sneakers dan hoodie. Yuk kita join. Kita dukung program pemerintah yang benar-benar pro ke rakyat. Tapi dengan cara kita dong. Kreatif, out of the box, dan gak takut buat speak up. Aku sih yakin, kalau kita all in, kita bisa bikin Indonesia jadi lebih kece. Yang bikin kita bangga bilang, ini rumah kita. So, kita bisa bikin Indonesia yang lebih kece. Yang bikin kita bangga untuk bilang, ini rumah kita. So, let's get political and let's make it happen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Oke, okay, teman pro 2, this is Everjack, never forget you. Dan teman pro 2, dari semua cerita yang ada di media sosial, ya kita belajar satu hal. Lagu-lagu lama itu punya kekuatan untuk bangkit kembali dan juga menyatukan generasi. Baik itu yang namanya BSB yang kembali populer ya berkat konser dan juga konten TikToknya. Maupun ya kalau dangdutan kan ada Cici Paramida tuh yang rilis ulang lagu Jangan Tunggu Lama-Lama gitu dalam versi 2026 after lagunya viral di TikTok ya. Jadi fenomena ini juga bukan sekedar tren konsumsi aja, tapi proses kreatif di masa dimana masa lalu menjadi apa istilahnya inspirasi untuk karya masa depan. Dan aksi yang bisa kamu lakukan itu bikin konten dengan lagu 90-an. Coba gunain aja lagu Save of My Heart Drowning atau juga lagu 90-an favoritnya kamu sebagai back sound. Siapa tahu kontenmu ikut viral gitu kan. Terus juga eksplorasi lebih dalam lagi, cari tahu lagu-lagu 90-an lain yang mungkin belum kamu dengar. Bisa jadi dari Dewa 19, Ceylon 7, atau juga musisi internasional lainnya. Jangan lupa juga hargai karya. Kalau misalnya kamu suka lagu-lagu 90-an, dukung artisnya dengan mendengarkan di platform resmi atau juga request langsung di Pro2 dari Gorontalo. Dan musik yang baik itu gak bakalan pernah mati teman Pro2. Dia cuman menunggu momen yang tepat untuk kembali dan ingetin lagi kalau misalnya perasaannya jujur dan tulus itu bakalan selalu relevan di era apapun itu. Jadi mulai hari ini, buka TikTok atau juga platform musik favorit kamu, cari lagu-lagu 90-an yang lagi viral, dengerin, rasakan, dan juga kalau misalnya berani, buat kontenmu sendiri, teman Pro2. Karena siapa tahu, dari situlah kreativitasmu bersinar. Salam dari aku dan selamat menikmati kembali lagu-lagu yang menemani masa kecil kita semua. An pamit dari ruang dengar teman Pro2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Yo, serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Selamat malam teman Pro 2, Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Teman Pro 2, film dokumenter The Longest Wait mengabadikan perjalanan panjang timnas Indonesia dalam upaya mewujudkan mimpi kembali tampil di Piala Dunia setelah hampir 90 tahun sejak keikutsertaan pada 1938. Film ini menyoroti perjuangan timnas menembus babak lanjut kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengajak penonton melihat sisi pribadi para pemain mulai dari kisah keluarga, identitas hingga mengorbankan mereka membela merah putih. Selanjutnya musim kedua serial Asop for Killers merilis poster dan teaser terbaru yang menampilkan kembali Jong Jian dan Jong Jin Man dalam menghadapi ancaman organisasi Babylon. Drama adaptasi novel karya Kang Ji Yong ini melanjutkan kisah Jian yang kini menjadi CEO Morte Health, organisasi yang terkait dengan warisan rahasia Sang Paman. Musim terbaru juga menghadirkan kejutan dengan kembalinya Jin Man serta sejumlah karakter baru dari cabang Babylon di Asia Timur. Trailer terbaru Shrek 5 resmi dirilis dan menandai kembalinya Shrek, Fiona dan Danky dalam petualangan baru di dunia Far Far Away. Film yang dijadwalkan tayang pada 30 Juni 2027 ini menjadi kelanjutan waralaba Shrek setelah 17 tahun sejak Shrek Forever After dirilis pada 2010. Mike Myers, Eddie Murphy, dan Cameron Diaz kembali mengisi suara karakter utama bersama pendatang baru seperti Zendaya, Marcelo Hernandez, dan Skyler Gisondo. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.

kamu. Bye-bye. Ya belum. Hai, selamat malam. Nur berdua ada Cindy, ada aku yang nemenin kamu jaga malam. Jangan galau malam-malam. Aku bakal nemenin malam kamu sampai nanti tuntas di jam 12 malam. Sahabat teman berdua, pantengin terus Produ FM Gorontalo di mana aja, kapan aja kamu suka, di RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu,

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, gimana crush gitu sama senior. Terus kan lebih deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya, 2 tahun ya.
0: Iya, kredit motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu enggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan nggak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya, udah gak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih, apa, gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget, kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang gak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya, untung ya gak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini kalau dari Yustika.
0: Gimana ya, kalau aku sih gak setuju sih. Aku pengen ada di, kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo, setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip-hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2025 nganterin kamu di menit 53 dari jam 7 malam. Well, teman berdua, ada kabar terbaru dari rapper dan produser musik Amerika, yaitu CNPD Combs, dan masa tahanannya ini kembali mengalami pengurangan, teman berdua. Sehingga jadwal pembebasannya sekarang diperkirakan maju menjadi sekitar Februari 2028 karena sebelumnya tanggal bebasnya itu beberapa kali mengalami penyesuaian dan tercatat lebih lama dari jadwal terbaru ini. Tapi proses banding dan usaha urusan hukum yang dijalani Didi pun masih terus berlangsung, teman berdua. Perubahan jadwal pembebasan kayak gini tuh bisa terjadi karena berbagai faktor administrasi dalam sistem pemasyarakatan termasuk program pembinaan yang diikuti selama menjalani masa hukuman. Masa tahanan PD, teman berdua, dipotong lagi, yes. Didi tinggal menunggu tanggal bebasnya kapan nih, berarti ya 2028. Tapi teman berdua, kalau aku sih sekarang lebih sering menunggu tanggal gajian ya. Tanggal paket datang juga. Paket menumpuk, say, tapi gak sampai-sampai ya. Nyangkut di mana tuh paketnya ya. Teman berdua, dalam banyak sistem pemasyarakatan, narapidana yang mengikuti program pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi dengan baik itu bisa mendapatkan penyesuaian tertentu terhadap masa hukuman mereka. Itu sesuai aturan yang berlaku. Karena tujuan pemasyarakatan bukan hanya menjalani hukuman, tapi juga mendorong proses perbaikan diri dan reintegrasi ke masyarakat. Jadi teman berdua, dari kabar ini kita bisa belajar kalau setiap tindakan punya konsekuensi dan setiap orang juga punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan ingat, kalau ada yang lebih cepat dari perubahan jadwal bebas Didi, itu adalah waktu saat kita bilang main handphone cuma 5 menit, teman berdua. Ya tahu-tahu udah 1 jam aja.

0: Dan ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... Ah, apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No, kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

0: Pro 2 jam 8, aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Music Live Chat dengan gestar malam hari ini ada Syahrafi X Rini teman Pro 2 dengan hostnya ada Edit dan Davey.
1: Gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman Pro 2. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
2: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
2: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Oh iya.
2: Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
2: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
2: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
1: Bikin lagu sama suaminya.
2: Yep.
1: Sekarang gak sama suaminya nih.
2: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini. Lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
2: Bulan Jari. Ya udah pokoknya buat kamu yang mau nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
2: bener,
1: drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Kalau gitu jangan mau dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Kita sudah di Music Live Show. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul kali.
0: Ini dia, Shalabee.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada goreng ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan? Ya kan? Kita
1: bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, udah mampir lu. Katanya lu siaran dari sana
0: kali ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Sarafi?
2: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya, ada barangnya soal
0: di depan. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi depan kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sarafi.
1: Apa tuh?
0: Sarafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Iya. Di blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak, bener, udah bener.
1: Wow.
0: Jadi Sarafi lagi ngulik, ada gak? Ulikan baru lo? Ya, apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya, begitulah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan, sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Benar.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Sarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Okay. Abis itu setelah itu gue ketemu Karimi.
0: Yeah.
2: And kita ngobrol, akhirnya kita an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana ceritanya itu?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Reni Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
1: Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Reni Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini
2: waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue I'll be happy.
0: Ada nggak lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan
0: sih. Karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version.
1: Iya. Macam gitu-gitu. Maksudnya apa? Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih. Oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngolek.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayak dia bilang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita kurung-kurung tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali. Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu Edit sekali, oh red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget ya. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Okay.
0: Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Okay.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Okay.
0: Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey. Mungkin lo harus dipaham reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya, kan? Kalau lo gimana, Vi?
2: Gue apa ya, gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Iya sih bener sih.
0: sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger, mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi,
1: asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard buat gue.
0: Untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Benar.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari ini.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
1: asli. Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Yeah. Kayak gak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Okay.
2: And honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time itu penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul. Biar nggak ada salah paham ya.
2: Iya. Betul.
1: Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, mau ngerasa kerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar enggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.

0: Tapi gimana sih panduannya?
1: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen-pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
0: jadi orang lain.
1: Iya, exactly.
2: Capek, benar-benar. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
0: Iya sih. Benar-benar. Enak gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang.
2: Ngomong memang gampang ya. Benar-benar. Tapi ya belajar kita.
0: Belajar. Benar-benar.
2: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih, insight nggak sih?
1: Nah, itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
0: Okay. Oh,
1: makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh, pas dia nyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
0: Pertama kali reaksi lo inget gak?
1: Wow. Yeah, I was like, holy.
0: Manual sensor.
1: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
0: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
1: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
0: tapi
1: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
0: Gimana orangnya aja sih.
1: Betul.
0: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet, dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
1: Terus
0: setuju bang?
1: Gue setuju dengan hal itu.
0: Setuju.
1: Iya, karena bibit bobot bebet itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
0: beda,
1: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
0: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
2: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
0: Penting ya?
2: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue kayak gue harus gue harus lihat dia gitu.
0: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi. Cinderella, terus habis itu Titanic. Nah
2: betul,
0: itu
2: betul,
0: kan
2: betul.
0: Menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam, tapi nyambung. Gak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang, ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
1: Aduh berat lagi.
0: Ya misalkan gitu ya.
2: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
1: Akhirnya.
0: Itu terjadi semua karena salah paham.
2: Nah itu dia.
0: Ini salah paham ini penting sih.
2: Betul.
0: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
1: Betul.
0: Komunikasi dua arah. Seru banget ya bro dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
1: Oi. Hai Joshua.
0: Aku ada tebak-tebakan.
2: Aduh.
0: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
2: Syahrafi.
0: Syahrini.
2: Syahrini sih.
0: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
1: Benar juga sih. Iya, harusnya gue pakai tuh.
2: Iya juga.
0: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
2: Jawabannya?
0: Jawabannya apa?
1: Jawabannya apa ya?
0: Ayo.
1: Ibu kota negara apa?
0: Ibu kota Yordania. Aman. Ya,
1: thank you. Oh, aman. Thank you. Masuk tuh. Masuk tuh.
0: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi boleh dimasukin aja ya.
2: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
0: Iya lagi, gue juga gak tahu.
1: Masuk tuh.
0: Gokil. Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
2: Yes, buat teman-teman dua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
0: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Pastinya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syah Rafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: dikasih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke. Alright,
1: let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini kan
1: menurut
0: kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Nah, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue senang.
0: Oh, yeah. Sesimpel itu so, aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: ya ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya
1: betul.
2: Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
1: Asai. Yeah.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kalau Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
0: Yeah.
2: Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh,
2: jadi Flavor Blast, man.
0: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke. Okay.
0: Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Iya.
0: Yeah.
2: agak setuju sih gue dengan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like menurut gue it is very very gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
1: Yeah. Bener-bener.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. You go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum dong.
0: Belum. Oke.
1: Alright. Lanjut.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tau ya. Gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, kan gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lo perhatiin, kayak kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan ya.
1: Gue
2: kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Okay. Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh, bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada... Mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Ya masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasa ada lah.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue, there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu.
0: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin?
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, itu dia.
0: Terakhir nih.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok. Ya kan, yang lagi salah paham kayak I need apa namanya, I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu gitu ya.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di
0: Produk FM. Udah tahu,
1: bro. Pokoknya kamu sebanyak-banyak request ya lagu ini.
0: Salah paham lagi.
1: Jadi Produk FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produk 2 jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_. Rini_.
1: Benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produk 2 yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produk FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke. Okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Signing out dulu. Bye-bye.

Siaran Berjaringan Music Live Chat sudah selesai barengan RRI Pro 2 Jakarta tahun 2022 dengan guest star-nya untuk malam hari ini ada Syarafi dan Rini. Dan hostnya ada Erit dan Davi juga tahun 2022, tapi tadi kayaknya enggak ada Rini deh. Ada apa kagak ya? Awal-awal sih enggak ada ya. Tapi tahun 2022 sekarang udah di jam 9 malam, kita balik di RRI Gorontalo masih barengan Sinianako. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: tujuan.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

104.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua Saint Ward, A Better Man, dan teman terbaik dua ini lagu lama banget dari tahun 2006 yang udah nemenin kamu di jam 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dijaga malam, jangan galau malam-malam teman terbaik dua. Kita bakal ngomongin soal apa malam hari ini? Tentunya yang santai, nggak bikin kamu pusing juga malam-malam. Kalau kamu penasaran, bisa merapat di Instagramnya Pro2, di @pro2_Gorontalo. Atau juga bisa ikutan gabung teman Pro2 di line telepon 0812-1910924 atau di WhatsApp 0811-43-000-002. Teman Pro2, sampai dengan saat ini kita betah banget untuk menghilangkan tanda centang biru. Pokoknya semua centang biru, terakhir dilihat atau online, terus juga profil aku hanya aku doang yang bisa ngelihat. Terus ngapain ya dipakai foto profil kalau cuma aku doang yang ngelihat, teman Pro2? Enggak ada yang, hanya orang-orang tertentu aja. Ya bukannya apa-apa sih teman Pro2, cuman kayak nyaman aja kayak gitu modelnya. Ya awalnya sih kita pede-pede aja ya teman Pro2, profil kita dilihat sama siapa aja yang memang bukan hanya di kontak kita aja teman Pro2. Atau terakhir dilihat atau online-nya itu on, terus juga centang duanya on. Karena kita kayak kalau ketemu sama orang yang centang birunya enggak on, kita juga suka penasaran teman Pro2. Kenapa? Ini udah dibaca apa belum ya? Ya udah, daripada mati penasaran mending kita aktifin aja juga itu teman Pro2. Nah kalau kamu apa sih alasan kamu teman Pro2 ngilangin tanda centang biru di status WA kamu atau WhatsAppnya ya? Silakan ya ikutan di Instagram atau line telepon, WhatsApp juga boleh. Dan aku tunggu respon kamu sampai nanti di jam 11 kurang. Kita ke lagu dulu teman Pro2. Ini adalah lagu dari Lutfi Aulia dengan H. Dan bakal disusul sama lagunya Joe Jonas dengan Work It Out.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Joy Jonas dengan Work It Out. Dan teman Pro 2, kita di jaga malam, jangan galau malam-malam. Ngomongin soal percentangan ya. Centang-mencentang teman Pro 2. Memang sih kalau ngomongin soal chat ini, ada satu fitur WhatsApp yang kecil bentuknya, tapi efeknya ini bisa bikin kita overthinking satu kampung. Yes, centang biru teman berdua. Karena kadang yang bikin galau bukan cuman chat yang gak dibales, tapi juga chat yang udah dibaca tapi gak dibales teman berdua. Makanya malam ini kita bakal ngobrol santai soal apa alasan seseorang itu biasanya menghilangkan tanda centang biru di WhatsApp-nya. Karena jujur aja sih, pasti kita semua pernah ketemu orang yang tiba-tiba centang birunya hilang. Langsung deh otak kita berpikir dengan keras, dia sengaja apa gimana ya, dia lagi marah atau jangan-jangan aku dibisukan, padahal bisa jadi orangnya lagi makan bakso sambil nonton drama, ya kan. Ya kita aja yang keburu bikin skenario satu season di pollingan, gak bisa ikutan teman berdua. Kalau centang biru dimatikan menurut kamu itu karena apa? Mau lebih privasi biar gak ditekan harus balas cepat, menghindari drama, atau biasa aja? Gak ada alasan khusus teman berdua. Di question box juga ada. Kamu bisa taruh di sana. Kamu tim centang biru on atau off? Why? Kenapa kamu mengaktifkan itu teman berdua? Kalau aku kan tadi ya, lebih ke privasi aja sih. Dan malas diganggu sebenarnya. Ternyata teman berdua banyak orang yang mematikan centang biru. Bukan karena sombong atau dia marah ya, tapi karena mereka itu pengen lebih nyaman menjaga privasi. Kadang-kadang orang yang pengen membaca pesan dulu tanpa merasa harus langsung membalas, dan itu sebenarnya normal. Karena di era digital pun kita sering merasa harus selalu tersedia, teman berdua. Ya padahal semua orang berhak punya waktu untuk dirinya sendiri. Karena membaca pesan itu bukan berarti harus langsung menjawab saat itu juga. Ada yang lagi kerja, ada yang lagi belajar, ada yang lagi istirahat juga. Atau ada juga nih yang lagi bingung mau balas apa. Pernah gak sih kamu tuh buka chat terus cuman bengong, ini jawabnya gimana ya? Ya udah, akhirnya kita tutup lagi tuh. Besoknya lupa. Ya kadang bukan gak mau bales teman berdua ya, tapi habis baca chat otak kita kayak langsung bilang nanti aja, nanti-nanti, atau kayak kita dalam hati udah menjawab gitu loh. Dan kita menjawabnya berpikir kalau itu udah diketik, udah dibales. Besoknya kita cek lagi, ternyata gak sempat dibales teman berdua. Otak dan chat itu gak pernah ketemu lagi teman berdua. Jadi seakan-akan kita kayak besoknya, ah perasaan kita so balas ini pesan, tapi ternyata belum ya. Ya belum, kan balasnya dalam hati ya.

0: disambut pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: su bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas, lingkungan, dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang? Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman-teman berdua ya, kehidupan. Nah, gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua, terbentuknya generasi yang ritualistik juga bukan yang memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyo.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, ya kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya, teman-teman yang kayak sholat tuh cuma di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya, pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan. Sama komunitas positif juga. Karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2. Barusan ada Willy Winner kodengan besok gimana. Dan teman terbaik 2, ada alasan yang sering muncul kenapa orang-orang tuh pada mengaktifkan menonaktifkan centang biru ya teman terbaik 2. Ya maybe orang itu gak mau diawasi atau merasa diawasi, karena ada yang setelah melihat centang biru langsung menghitung waktu, dibaca jam 10.01, sekarang udah jam 10.03, kenapa belum dibales? Sebenarnya teman pria dua, hubungan yang sehat baik pertemanan maupun percintaan itu harus punya ruang, karena setiap orang punya kesibukan masing-masing. Kecepatan membalas chat itu juga gak selalu menunjukkan seberapa peduli seseorang. Ada orang yang balas chatnya cepat karena lagi pegang handphone, ada juga yang balas lama karena memang sibuk. Ya bukan berarti dia gak peduli teman berdua, karena kalau kecepatan balas chat menentukan cinta, maka admin online shop juga adalah pasangan paling setia di dunia kali ya teman berdua. Jadi kamu di tim mana sekarang teman berdua? Kamu di tim centang birunya on? Apa di nonaktifkan? Alasannya apa? Silakan di drop di Instagramnya Pro2@Pro2_Koratalo.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sabrina Carpenter dengan Bad Chim. Ini di album Short and Sweet, lagu yang rilis 2024 dan nemenin kamu di jam 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Aku coba cek untuk Instagramnya Pro 2. Ada yang ikutan gabung, selamat malam ya yes, buat Lala. Dia matiin centang biru biar bisa baca chat tanpa tekanan batin. Ini udah bukan fitur privasi, tapi fitur kesehatan mental, teman Pro 2. Next lagi, ada Dika, karena kalau nyala, temanku bisa tahu aku baca chatnya jam 2 pagi. Nah loh, jadi selama ini online jam 2 pagi bukan belajar ya kan? Ternyata lagi maraton video yang katanya satu lagi aja, teman Pro 2. Dan ada Axel, biar gak ditagi balas cepet sama orang yang chatnya cuman P, valid. Kadang perjuangan terbesar bukan membalas chat teman Pro 2, tapi memahami maksud dari huruf satu itu P. Apa sih itu P? Pingpong gitu ya. Kalau orang bilang sih itu ping ya, tapi kenapa gak dilengkapin aja, tambahin ING jadi ping ya. Kalau P doang kayak gak ada sopan-sopannya sih menurut aku ya teman Pro 2. Aku suka kayak risih sama orang-orang yang ngechatnya bukan assalamualaikum kek, selamat malam, hai, apa kek yang lain. Selain P gitu loh teman Pro 2, banyak banget huruf yang bisa dipakai untuk menyapa orang ya kan. Ya gak harus P doang teman Pro 2.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu-itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan lagi, respon ya di Instagramnya Pro 2. Requestannya belum ya, teman Pro 2. Tapi kalau kamu mau request, boleh after respon ya. Kalau gak ada respon, sorry banget, aku skip. Jadi teman Pro 2, ini masih di line Instagram, ada Adel. Dia matiin karena sering baca chat pas lagi sibuk dan lupa membalasnya, teman Pro 2. Ini penyakit semua orang, enggak semua sih, sebagian ya. Niatnya balas nanti, tahu-tahu udah ketemu lagi chat itu pas mau tidur seminggu kemudian, teman Pro 2. Dia mau ditemenin sama lagunya Nuka dengan Crowley, teman Pro 2. Dan next lagi ini ada Mila. Dia bilang, "Karena aku enggak mau dituduh mengabaikan orang." Maksudnya apanya? Apanya sih? Kadang bukan mengabaikan sih ya, cuman lagi bertarung sama rasa malas dan kasur ya kan. Next lagi teman Pro 2, ini ada dari Lulu. Dia matiin centang biru karena hidupnya itu udah cukup ribet tanpa harus menjelaskan kenapa belum balas chat. Setuju. Kadang kita belum balas bukan karena marah, tapi karena lagi mikir besok makan apa, besok kayak mana. Banyak banget yang dipikirin sebenarnya ya. Dia mau lagu dari Dewa 19 dengan Kangen, teman Pro 2. Ada lagi dari Maya, dia tim on karena kalau off rasanya kayak sembunyi dari dunia. Pemberani nih teman Pro 2, siap menerima segala resiko dari kalimat, "Aku lihat kamu udah baca ya, kok kamu gak bales?" Nah kan, dia mau ditemenin sama lagunya Alec Benyamin dengan Must Have Been The Wind.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih single.
0: Masih single. Masih, yeah. Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan gitu, bagiin ya, brosur ya, panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya, karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Ya.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada Sugi Borneo dengan Asma Librasi tahun pria 2 dan lagunya nemenin kamu di jam 10:49 untuk Indonesia Tengah. Aku baca lagi teman pria 2. Ini ada dari Aldo, dia off karena enggak mau orang tahu kalau sebenarnya dia aktif terus teman pria 2 di WhatsApp. Jadi selama ini statusnya offline tapi jempolnya online 24 jam teman pria 2. Next lagi ini RC, dia matiin supaya gak overthinking dan gak bikin orang lain overthinking. Biar dia gak overthinking dan orang lain teman kedua. Ini orangnya cinta damai ya, Nobel Perdamaian WhatsApp 2026 layak diberikan untuk dia kayaknya ya. Dia mau lagunya Alexander Stewart dengan When You Love Someone. Dan next lagi teman kedua, ini ada dari Dandy, dia matiin centang biru. Karena aku sendiri belum siap menerima kenyataan kalau chat itu sudah dibaca atau aku baca, teman kedua. Ini level tertinggi ya, bukan orang lain yang gak siap, tapi diri sendiri yang masih denial, teman kedua. Mau dong kak lagunya Andra and the Backbone dengan Dan Tidurlah. I'm in between them all, yours are all done with you. It's funny how we change but also kinda never do.

0: never gonna change.
1: Bu, kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya, Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap-siaga.

Sobat Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado, aku bacain lagi yang respon di Instagram. Ada Sania, tim on, mager nyeting. Izin request lagu dari Jagat Raya. Jagat Rasa, tahun 2002 Samuel Cipta. Di votingan ada Sandy Sune yang memilih Gadit akan harus bola cepet. Indah Hombeng memilih menghindari drama. Alia Dumbi, biar Gadit akan harus bola cepet. Dan Gildot Lang memilih menghindari drama. Sania juga memilih biasa aja, gak ada alasan khusus, tahun 2002. Well, gak kerasa kita udah selesai, teman Prado, untuk jaga malam, jangan galau malam-malam dari topik kita di malam hari ini. Aku belajar kalau alasan seseorang mematikan centang biru bisa macam-macam, bukan selalu karena marah, bukan selalu karena menghindari seseorang, dan bukan selalu karena ada masalah. Kadang mereka itu cuma pengen lebih nyaman menggunakan media sosial tanpa adanya tekanan. Yang penting kita ingat centang biru bukan ukuran perhatian, lesin bukan ukuran rasa peduli. Online bukan berarti harus siap membalas, teman berdua, karena hubungan yang baik dibangun dari komunikasi dan pengertian, bukan dari investigasi ala detektif digital. Well, teman berdua, Cindy pamit dari ruang dengar kamu, nanti kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu terbaik di Prado FM Gorontalo yang udah disiapin sama Ansaleh, teman berdua, untuk nemenin kamu yang susah tidur nanti di jam 11 malam. Cindy pamit, bye-bye.

0: go anywhere.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Yayasan Kolbu, Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan.

malam Tuan Pradua, dengan terdengarnya irama ini, maka berarti sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan karunia kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, kembali bersama siaran program A2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siaran pagi hari ini. Beragam mata acara akan kami hadirkan terang dengan teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Gorontalo.

0: صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Membaca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitab Allah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal waktu, bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Qur'an. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Allazina yatluna kitab Allah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarjuna tijaratan lan tabur." Mereka lah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'anul Karim.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: What's this? Coming up

0: go anywhere.
1: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah Kanada akan kembali mendapatkan dukungan penuh suporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu,

0: FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Coming up next.

0: Don't go anywhere.
1: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: FM.
1: Hai teman perdua, info perdua kita updatein untuk kamu pagi hari ini Jumat 19 Juni 2026 barengan Ansale. Teman perdua, timnas Argentina itu mulai langkahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Aljazair di Kansas City Stadium. Lionel Messi menjadi bintang kemenangan after mencetak hat-trick dan juga ngebawa juara bertahan mengamankan 3 poin pertama. Meski sempat ngedapetin perlawanan sengit di awal laga, Argentina mampu mengambil alih permainan dan juga tampil dominan. Pelatih Lionel Scaloni ini memuji penampilan Messi yang dinilainya tetap luar biasa, sementara pelatih Aljazair Vladimir Petkovic itu ngakuin kualitas sang kapten Argentina sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Argentina untuk menghadapi laga berikutnya di fase grup. Dari Revianto, Ramadan berhasil melaju ke semifinal di Zipline Boulder di World Climbing Serial Innsbruck setelah masuk dalam jajaran 24 atlet terbaik di babak kualifikasi. Dia menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang lolos ke semifinal, sementara saudara kembarnya Rafian di Ramadan terhenti di kualifikasi. Pelatih timnas panjat tebing Indonesia Amri itu menilai hasil ini juga merupakan buah dari kerja keras Rafianto selama latihan dan berharap dia bisa tampil lebih tenang serta fokus di semifinal. Manajer tim Wahyu Prestiawan Buntoro itu nyebutin kalau capaian ini menjadi modal positif bagi persiapan Indonesia menuju Asian Games. Dari legenda Prancis Thierry Henry itu mengkritik penampilan Cristiano Ronaldo saat Portugal ditahan imbang Republik Demokratik Kongo 1-1 di Piala Dunia 2026. Menurut Henry, teman berdua Ronaldo terlalu fokus mengejar gol sehingga beberapa kali mengambil posisi yang justru menghambat alur serangan tim. Dia menilai pergerakan sang kapten membuat ruang bagi rekan-rekannya termasuk Bruno Fernandes menjadi lebih sempit. Kritik ini juga muncul setelah Ronaldo gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Sementara Portugal kesulitan memanfaatkan dominasi permainan untuk meraih kemenangan. Hasil imbang ini membuat Portugal berada di bawah tekanan untuk meraih hasil lebih baik di laga berikutnya di fase grup. Sekian info berdua, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Teman Pro 2, 92,4 Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. The Wise Cool Play, Feels Like I'm Falling in Love in the Morning, berengganaan Saleh di sini. Hari Jumat 19 Juni 2026 kita ketemu lagi nih teman Pro 2 untuk Friday I'm in Love. Gading selamat pagi teman Pro 2 aja. Sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

Foto FaceTime teman produa, aku punya kabar dari Cristiano Ronaldo yang kayaknya kembali catatkan sejarah dengan tampil di Piala Dunia 2026 barengan timnas Portugal. Dan ini adalah turnamen ke-6 doi sepanjang karir dan di usia 41 tahun cuy. Udah gak muda lagi ya. Semangatnya gak pernah pudar. Pelatih Portugal Roberto Martinez juga bilang kalau secara internal Ronaldo ini ngerasain Piala Dunia itu kayak yang pertama kali gitu loh. Just like the first time. Jadi Ronaldo ngerasain Piala Dunia ini kayak yang masih jatuh cinta aja gitu ya. Di pandangan pertama, intensitas dan juga gairah yang ditunjukin doi ini jadi contoh yang perfect banget buat pemain muda Portugal. Jadi Martinez ini juga nambahin ya, kalau Ronaldo masih punya peran penting di atas lapangan, bukan cuma sebagai pencetak gol doang, tapi juga pergerakan tanpa bola yang mampu ciptain ruang buat rekan setimnya. Nah, Portugal sendiri tetap ngandelin pengalaman dan kualitas sang kapten buat ngejar gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Nah, Ronaldo ini punya perjalanan Piala Dunia di 2006 di Jerman, dan sekarang 2 dekade berselang dia masih jadi sosok panutan buat generasi baru Portugal. Salut deh buat Ronaldo, usia udah 41 tahun, tapi api perjuangannya dia itu masih berkobar coy. Semoga Portugal ini bisa kasih gelar buat dia di Piala Dunia ini, atau berbanding terbalik nantinya untuk hasilnya. Kita doain aja sama-sama ya.

0: sur di tenga già il
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo. Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
1: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
2: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
1: Iya.
2: Udah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
1: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
2: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
1: Yes.
2: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Coba.
1: Oke lah.
2: Nah itu makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Setuju.
1: Oke.
2: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
1: Komunitas
2: ya.
1: Sudah banyak.
2: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
1: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
2: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
1: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

The OS Adam Lambert featuring Lele. Welcome to the show. Pukul 6.43 waktu Indonesia Tengah. Kabar terbaru dari Komisi 13 DPR itu mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas. Ada Luke Vickery dan juga Michelle Baker. Dan hal ini disampaikan dalam rapat kerja di gedung DPR Senayan Rabu kemarin. Rapat ini dihadirin perwakilan Kemenkum, Kemenpora dan juga PSSI. Nah, Menpora Erick Thohir bilang kalau naturalisasi ini adalah langkah strategis buat memperkuat prestasi olahraga nasional, terutama menjelang Piala Dunia, SEA Games sampai dengan Olimpiade. Jadi Erick juga nambahin kalau globalisasi olahraga udah gak bisa dihindari lagi, jadi naturalisasi ini jadi salah satu cara buat nguatin prestasi. Dia contohin nih Jepang yang juga pakai pendekatan ini, kayak kiper mereka Zion Suzuki. Erick juga ini ngasih contoh atlet diaspora yang udah berkontribusi, kayak perenang Mas Niari Wolf yang rajin kasih emas di SEA Games. Juga ada atlet skateboard Melana Fairbrother. Ini tentunya naturalisasi tetap berjalan bareng pembinaan dari akar rumput. Selamat aja buat Luke Vickery dan juga Michelle Baker. Semoga keputusan ini ngebuat timnas Indonesia makin keren dan siap bersinar nantinya. Ya. Yeah?

0: Wei, nganas pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.
0: Iya, beda lagi.
2: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih terus berkenalan di sini, dan sekarang aku mau nge-spill namanya Chart Indonesia dan juga International Top 20 Last Week yang sudah berhasil disiarkan di Pro 2 RRI Gorontalo. Dan minggu kemarin di posisi 19 ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Kayaknya nggak bisa bertahan deh di posisi itu. Selama 13 pekan udah ada di Indonesia Top 20, dia di situ harus out dari Indonesia Top 20. Langsung aja kita cari tahu siapa yang paling buntut, siapa yang jadi jawara. Let's check it out. New entry kita langsung nangkring di posisi 20, teman berdua dari Rizwan Fadilah featuring R&B Boys, Malini Seketika. And this is It Gita dengan singlenya Berusaha di Bawah Hujan, naik 1 ke nomor 19. Keliling dari Farel Hilal, teman berdua, udah minggu ke-7 nih, turun 5 ke nomor 18. Yang pernah jadi jawara selama 3 pekan, Fajar Nur Sembuh Tanpaku, turun 5 juga nih ke nomor 17. Naik 1 ke nomor 16, ada Ariel Noah featuring Raisa dengan singlenya Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini Ceylon 7, teman berdua dengan singlenya Sederhana, naik 3 di minggu ke-2 ke nomor 15. Samuel Cipta, Jagat Rasa, naik 2 di minggu pertama ke nomor 14. Yang pernah jadi jawara selama 2 pekan, turun 2 ke nomor 13, ada Sabrina Leanor dengan singlenya Haha. Dipa Barus, Putri Hindia dengan singlenya Nafas, naik 3 di minggu ketiga ke nomor 12. Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, minggu keempat, naik 3 ke nomor 11. Turun 2 ke nomor 10, ada Bernadia dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan. Lyodra dengan singlenya Pura-Pura, minggu kelima, naik 1 ke nomor 9. Sedangkan Luka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah Lainnya turun 1 di minggu ke-8 ke nomor 8. Remuk dari Anggi Carvalho, minggu ke-4 naik 2 ke nomor 7. Rai Melawade dengan singlenya Bersenja Gurau, minggu ke-9 turun 3 ke nomor 6. Kiali featuring Prince Mandagi, Seandainya, minggu ke-10 naik 1 ke nomor 5. Wijay 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menghilang, minggu ke-6 naik 1 ke nomor 4. Seribu Kali dari Gia Indrawari, teman pro 2, minggu ke-12 nya naik 1 ke nomor 3. Turun dari posisi jawara nih, ada Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang, turun 1 ke nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat NPD dengan singlenya Sempurnanya Aku, minggu ke-7 naik 1 ke posisi jawara. That's all teman Prodo untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 Last Week. Untuk kamu semuanya udah aku bocorin chart internasionalnya. Bentar nanti di jam 7 lebih. So jangan kemana-mana teman Prodo 2. Stay tune terus di Prodo 2 RRI Gorontalo. I'm signing out dari Chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman Prodo 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info cuaca Pro 2. Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca untuk kamu yang lagi pada on the way, lagi pada di rumah, lagi pada nikmatin pertandingan Piala Dunia untuk pagi hari ini. So, langsung aja kita ke kakak Franky Rizky dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk updatean info cuaca pagi hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Jumat 19 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Taluditi, Intulia, Tolinggula, Diau, Manangu, Dingilo, Putumoita, Sumalata, Asparaga, Anggrek, Gulang Ulu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam, serta ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: karena ini mas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi

Teman Pro 2 hari ini tanggal 19 Juni, tahu enggak diperingati sebagai hari apa? Hari Sel Sabit Sedunia, World Sickle Cell Day. Baru dengar kan? Tapi jujur ketika dengar kata sel sabit, apa yang pertama kali kepikiran sama kamu? Senjatakah? Bulan sabitnya? Atau mungkin apaan tuh? Baru tahu. Tenang aja, aku juga dulu enggak tahu ya teman Pro 2 penyakit sel sabit atau sickle cell disease ini. Ini adalah kelainan darah genetik bawaan gitu ya. Sel darah merah yang seharusnya bulat dan juga lentur itu berubah bentuk jadi kaku dan juga menyerupai bulan sabit. Nah, akibatnya apa? Sel-sel ini gampang nyangkut di pembuluh darah, menyumbat aliran, dan memicu nyeri hebat, kerusakan organ sampai dengan stroke. Nah, fakta mengejutkan juga dari WHO, ini sekitar 7,74 juta orang di seluruh dunia hidup dengan penyakit ini. Setiap tahunnya, teman Pro 2, ada sekitar 515 ribu bayi baru lahir dengan sel sabit dan hampir 80%-nya terjadi di Afrika Sub-Sahara. Nah, di Kenya aja nih, sekitar 14 ribu bayi lahir dengan kondisi ini setiap tahun. Nah, penyakit ini bukan cuma penyakit orang jauh ya, dia nyata mengancam jutaan nyawa dan juga seringkali terlambat didiagnosis karena kurangnya kesadaran. Kita mau ngebahas aja ini secara santai teman Pro 2, kan aja ada di antara kamu yang baru tahu gitu ya. Sebelum dengar ini, kamu pernah dengar gak sih tentang yang namanya penyakit sel sabit ini? Nah, kalau misalnya komplikasi-komplikasi yang paling kamu takutin dalam sebuah penyakit yang bikin kamu merinding itu apa coba teman Pro 2? Nyeri hebat yang luar biasa yang gak bisa kamu tahan? Stroke dan juga kerusakan otak? Atau juga kerusakan organ permanen yang bikin kamu ngeri? Atau sindrom dada akut yang mengancam jiwa nih teman Pro 2? Nah, bisa dibilang ya, kalau misalnya ada di sekitaran kamu atau kepengalaman kamu, orang-orang terdekat kamu yang hidup dengan penyakit yang agak, apa ya istilahnya, kurang familiar, apalagi dengan penyakit sel sabit atau juga kelainan darah lainnya, boleh kamu ceritain ke aku nih teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Dan menurut kamu apa yang bisa kita lakuin sebagai anak muda untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit sel sabit ini? Oke, langsung aja sharing barengan di sini di Instagram @pro2_gorontalo, WhatsApp juga boleh 08 11 43 2 3 kali, atau juga di telepon aja akunya 08 12 15 9 24.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

Seperti biasa teman bro dua, kita punya fresh music only untuk kamu setiap paginya kamu. Kali ini kita punya yang fresh dari 440 featuring Bona Pascal dengan Kau Yang Kutunggu.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sesungguhnya, Indonesianisme.
1: Gotong royong sekarang gak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi,

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia, khususnya tipe 2, akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

Yo yo yo, aku balik lagi untuk kamu semuanya teman produa untuk Chart International Top 20 last week. Tadi Indonesia kan udah, sekarang waktunya internasionalnya nih teman produa. Minggu kemarin di posisi 19 itu ada Bebe Rexha dengan singlenya I Like You Better Than Me. Harus kita kick out dari International Top 20. Langsung kita cari tahu siapa yang paling botot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. New entry kita langsung tongkrongin posisi 20. This is Gracie Abrams, Hit the Wall. Up one, this is Kelani featuring Usher with Soul the Never. Naik satu ke nomor 19. And this is Lizzo, Don't Make Me Love You. Minggu ke-6 turun 4 ke nomor 18. Next one, this is Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Minggu ke-3 naik 1 ke nomor 17. And this is Bruno Mars dengan singlenya Risky Doll. Turun 4 ke nomor 16. Yang keren dari Alex Warren, teman Pro 2, Win Fine Flash to Die. Next, satu ke nomor 15. And this is Sienna Spiro dengan singlenya The Visitor. Minggu kelimanya naik satu ke nomor 14. Shakira featuring Bruno Boy, Die Die. Official song FIFA World Cup 2026 naik 4 ke nomor 13. Next one, Charlie Puth featuring Hikaru Utada dengan singlenya Home, turun 2 ke nomor 12. Naik 2 ke nomor 11, this is Maroon 5 with Heroin. And this is Somber dengan singlenya Homebreaker, minggu ke-15-nya turun 1 ke nomor 10. This is Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All, naik 2 ke nomor 9. Next one kita punya Daniel Arley featuring Dua Lipa dengan singlenya Two Hearts, turun 4 ke nomor 8. And this is Shaggy featuring

Fair Angel, naik 2 ke nomor 6. This one, Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight, naik 2 ke nomor 5. And this is Lenny, When Did You Stop Loving Me, minggu ke-8 turun 2 ke nomor 4. And this is BTS, dengan singinya Swim, naik 3 ke nomor 3. And this is Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion, naik 3 ke nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin adalah... Congratulations, Miles Smith featuring Niall Horan dengan singinya Drive Safe, masih betah di posisi 1 selama 2 pekan.

untuk yang namanya Child International Top 20 last week sudah aku spill untuk kamu semuanya. Updatean terbarunya. Besok nih teman kru 2 hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 RRI Gorontalo. I'm signing out dari Child International Top 20. Kita kembali ke selalu pagi teman kru 2.